0: ومن تكن برسول الله
1: برسول الله
0: man ngeen fat
1: bi rasulillah serigne man cheikh ibrahima fa lamp babul muridi la jere djap bi rasulillah man nga ngeen ma may sabiga kumbal fa mam cheikh ibrahima fa lamp jere djap
0: ngeen ma te leer ya
1: bi rasulillah serigne mustafa fa ngeen bu sa ko ba serigne mam
0: mam tabal keureum
1: sa borom kaw sa jere djap
0: ay jundi
1: bi rasulillah
0: la da joxe da diko xet
1: ximatu
0: ko du ko yem
1: ay serigne mama ke mama serigne ibrahim sa jamba ke serigne tala mama ke serigne modo xaban borom de day yere jot
2: musaib al turqi wal